mai da hankali akan abatin da ya shafi wata cuta ta hanta. Ita wannan masu aiwa ta cutar suga, afwan, cutar suga su masu magungunan gargajiya, wani zai mamaki da ji cewa yau za su iya magana akan abin da ya shafi cutar suga mai suke yi da ita akan wannan cuta na ilimi. Duk da ana ganin yadda ake faman kwace-kwacen asibiti wajen kwace-kwacen su masu magungunan gargajiya ma suna da wani layi musamman ma da yake mun shafa cewa ita wannan

ini dekat Santa Dava. Apai part berdaya. Boleh suruh saya ke sekian senang sikit dengan patut cinta. Usaha sama dengan dama rahsia sejarah. Ma, di makom ana kimuna dia dau dapat cinta. Seorang kena patut saya hidup lagi ada aku muka lagi. Aku cuma tak sakit kezua walaupun hidup apa dan boleh usir dan pada cepat cepat boleh tanda di meja ni.

0: aiki jarida ina ganka aikin jarida kuma duk da shi bai da wahala amma duk da haka ina da burin zama kuma ɗan jarida
1: a sharar kotun kenan Ibrahim Idris Mundaku.

0: Umar, como una épida tanta masa, wanan kade ya isa tabbatar da cewa aiki aka yi ba dare ba rana ba tare da sanya son zuciya ba. Kari bisa wannan kuma a cikin garuruwan mutane a zaɓulo mutum ɗaya tare da karrama shi ya isa a ƙara waiwaye tare da nazarin matakin da wannan mutum ya bi har ya kai ga wannan matsayi. Baya ga nan kuma sai a yi masa fatar ƙarawa daga inda ya tsaya. Misali, mu ɗauki batun aikin hajji da ake yi duk shekara inda miliyoyin mutane ke tafiya ƙasa mai tsarki don gudanarwa. Jihar Bauchi, mun sani shekaru biyu da suka gabata ta ci gaba da zama zakaran gwajin dake inda ba a nan ƙasa ba har a can daular Saudiyya ma sai da aka karrama ta da lambar yabo kan yadda take jagorantar al'amurar aikin hajji. Ko da wannan Alhamis ɗin da ta gabata ma sai da sakataren hukumar jin daɗin alhazai ya sake samun lambar yabo daga ƙungiyar Hajj Reporters da ke aikin watsa labarai kan hidimar aikin hajji. A babban birnin tarayya aka gudanar da wannan taro da wakilanmu suka tuntuɓe shi kuma kan wannan lamari. Ga abinda sakataren hukumar Imam Abdulrahman Ibrahim Idris ya ce.
1: Alhamdulillah, wasu ne.

zaɓen shirin zai dasa ara a madadin waɗanda suka taimaka wajen tsaruwar shirin.

mire que me cago. Apa ya, bukan aku yang tahu mana yang saya jauh ini sekolah. Apa? Ikan apa? Angkara mana? Cari dia. Mana jadi bagus? Saya tu kunci dek. Jadi ini korang apa yang jatuh? Jadi ramai cendera. Jadi ramai muda naik ini angkara. Kamu apa? Cucu pun ada aku nak jalan. Muda naik ini ni aje ni. Kamu apa? Kalau rumah kamu ni rumah siapa? Untuk kau jalan mana? Ini bawa ini bawa pergi ini. Cincangnya ibarat apa mungkin? Kau jalan ni siapa? Mereka jin kau tu tu pergi kau jalan. Jalan sebelah ni lagi. Aku cuma cuma pergi yang hujan jalan itu sejati pun dari sebelumnya. Tua gaya mana adanya? Kita okey semua semua ni dah biasa. Barmajo semua apa masa bahasa pun cuci orang lain. Tua cuci pun nama cuci buku. Abi orang cuci apa? Nasi apa? Aku orang cuci nasi berjodoh cuci nasi cang. Kami dua pemain ini kita lalu ke musuh. Kenapa dia rasa panas cuci sihir? Kami jadi malu. Kami jadi cuma cuci.

Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam

0: Nadia yang mengatur keluarga berkecimi yang bersihkan diri semua seperti demokrasi itu sekitar hari.
1: Saya itu balik kau tutup sekitar kamu.
0: Ia wajib kalau mahu saya mahu tak dapat tidak malah kita ikhlas diri kita semua semua.
1: Allah ya tadi.
0: Tadi saya pasti dulu. Walau dia ada.
1: Nanti Allah ya tadi hari anda mahu mencuci kulit kau semua nak tadi. Amma kuma kaga samari yanzu akwai abubuwa da yawa da suka rasa na samartaka da su da yaran su na yanzu yaran su ma gaba daya abubuwan ya fita babu.